بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزل

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

صلوات نور الأنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. يا الله, limpahkanlah salawat dan salam ke atas cahaya segala cahaya, rahsia dari segala rahsia, penawar dari segala yang selain Allah, dan anak kunci segala kemudahan, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi makhluk Engkau yang terpilih. Limpahkanlah juga ke atas kaum keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terbaik sebanyak bilangan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kurnianya. Ada beberapa keutamaan yang dapat diperolehi dari mengamalkan salawat Nuril Anwar ini. Antaranya ialah, pertama, telah disebutkan oleh kebanyakan ulama bahawa salawat Nuril Anwar sangat mustajab bagi menunaikan segala hajat, memperolehi rezeki zahir dan batin, menghilangkan segala duka cita, membantu menenangkan hati, meredakan amarah, serta untuk membuka segala pintu rahsia dan menambahkan cahaya nur pada hati, yaitu dengan mengamalkan 100 kali pada setiap hari. Kedua, membacanya selepas sembahyang fardu akan terhindar dari segala bahaya musibah dan bencana. Ketiga, melantunkan salawat ini sebanyak 7 kali sebelum tidur, insya Allah akan dilindungi dari sihir orang jahat. Dan keempat, mengamalkan membacanya juga dapat membantu seseorang yang ingin mendapat jawatan atau kedudukan tinggi dalam pekerjaan dengan cara dibaca 21 kali setiap kali sebelum berangkat kerja. Wallahu a'lam bissawab.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian

itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Daripada Abdullah bin Ammar daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad, pesuruh Allah.

Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam untuk kali ini. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Ma'assalamah.

Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita di pagi hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Jun 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk waktu sembahyang fardu subuh pagi ini ia pukul 4.46 pagi. Tentu seterusnya kita ikuti bersama bacaan tarhim dari Masuk Marali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Terima kasih kepada orang saya terus bersama dengan Assalamualaikum sore pagi ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 27 Jun 2006 Masih. Sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.11 pagi. Sementara itu masuk waktu duha 6.35 pagi.
1: Solat ataupun sembahyang merupakan cara efektif untuk menolak berbagai kerosakan, baik yang berhubungan dengan hubungan dunia maupun urusan akhirat. Solat dapat mencegah terjadinya dosa dan mencegah timbulnya berbagai-bagai penyakit hati dan badan. Solat dapat menyirikan hati, mencerahkan wajah, menjadikan jiwa dan raga lebih semangat, menjadi sebab datangnya rezeki, menolak timbulnya kezaliman, dan menjadi penolong bagi orang yang dizalimi. Solat lima waktu, kalau kita kerjakan pada waktunya, tiada masa untuk kita melakukan perkara dosa.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit pak, beli daging semayam.
2: Eh, alai dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan beli sayur sama buah-buahan.
1: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
2: tu. Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking
2: alai
1: lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
2: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokong

Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Ada kalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

صلوات نور الأنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. يا الله، limpahkanlah salawat dan salam ke atas cahaya segala cahaya, rahsia dari segala rahsia, penawar dari segala yang selain Allah, dan anak kunci segala kemudahan, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi makhluk Engkau yang terpilih. Limpahkanlah juga ke atas kaum keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terbaik sebanyak bilangan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kurnianya. Ada beberapa keutamaan yang dapat diperolehi dari mengamalkan salawat Nuril Anwar ini. Antaranya ialah, pertama, telah disebutkan oleh kebanyakan ulama bahawa salawat Nuril Anwar sangat mustajab bagi menunaikan segala hajat, memperolehi rezeki zahir dan batin, menghilangkan segala duka cita, membantu menenangkan hati, meredakan amarah, serta untuk membuka segala pintu rahsia dan menambahkan cahaya nur pada hati, yaitu dengan mengamalkan 100 kali pada setiap hari. Kedua, membacanya selepas sembahyang fardu akan terhindar dari segala bahaya musibah dan bencana. Ketiga, melantunkan salawat ini sebanyak 7 kali sebelum tidur, insya Allah akan dilindungi dari sihir orang jahat. Dan keempat, mengamalkan membacanya juga dapat membantu seseorang yang ingin mendapat jawatan atau kedudukan tinggi dalam pekerjaan dengan cara dibaca 21 kali setiap kali sebelum berangkat kerja. Wallahu a'lam bishawab.

0: Eh, gagah susulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur kerana apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan agar di samping imbalan pahala, diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian, buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan

0: Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTBGO melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTBGO dan kami untuk kita.
3: Inilah Radio Brunei.

eksekutif pintar Bank Berkenaan. Ia bertujuan memberikan sokongan dalam pilihan keuangan pengguna. Majlis pelancarannya diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Latihan tembak peluru hidup pasukan polis di Raja Brunei akan diadakan hari ini bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Latihan akan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis di Raja Brunei, Kampung Sungai Akar. Justru orang ramai dinasihatkan agar tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan tersebut bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku di sepanjang latihan berkenaan dijalankan. Berita luar negara selepas ini.

0: Dan awam berkata mereka bergegas membawa anak Damit berusia 18 bulan itu ke pusat pediatrik selepas menemui kanak-kanak itu dalam keadaan hipotermia di dalam kenderaan di tempat letak kereta kampus Universiti Hospital Timon. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan bila kanak-kanak itu meninggal dunia, tetapi akhbar tempatan La Provence melaporkan ia berlaku pada Rabu lalu. Sumber setempat melaporkan seorang pekerja kampus terlupa anak kecil mereka di dalam kereta. Perancis mengalami cuaca terik sejak minggu lalu. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Saingan Piala Dunia, 6 perlawanan berlangsung pagi ini. Penyerang Perancis Ousmane Dembélé meledak hat-trick pada separuh masa pertama untuk membantu pasukan yang sudah layak ke pusingan kalah mati menewaskan Norway 4-1 sekaligus muncul juara kumpulan I Piala Dunia. Perancis tidak akan mengetahui lawan mereka di pusingan 32 terbaik sehingga semua perlawanan kumpulan berakhir pada hari ini. Namun pasukan itu dijangka bertemu Sweden manakala Norway akan menentang Ivory Coast di Dallas pada 30 Jun. Senegal menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi tadi. Keputusan itu sekaligus menamatkan harapan Iraq untuk melangkah ke pusingan kalah mati buat edisi kali ini. Bagaimanapun, Senegal masih belum dapat mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Pasukan itu perlu menunggu keputusan perlawanan kumpulan lain bagi menentukan sama ada layak sebagai antara 8 pasukan terbaik yang menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu juga pagi ini dua saingan dalam kumpulan H Uruguay bakal menentang Spanyol dan Cape Verde bertemu Arab Saudi. Dalam kumpulan G, Mesir akan menentang Iran, New Zealand bertemu Belgium. Disampaikan sekali lagi berita utama. Skim tilawah Al-Quran kanak-kanak memupuk minat kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus melahirkan bakat berpotensi sebagai pelapis Qori dan Qoriah negara. ASEAN memperkukuh kerjasama antarabangsa dan serantau menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Program Sehari Bersama Pandu Puteri memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Dunia pukul 10 pagi.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Ya, waktu sekarang AUDA pukul 7.27 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiada yang lebih lembut daripada air, namun apabila air membeku, tiada yang lebih keras daripadanya. Jangan mengambil kesempatan atas kebaikan seseorang, kerana apabila mereka berubah, bukan kerana mereka kejam, tetapi kerana kesabaran juga ada batasnya. Kita bersua kembali hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 27 hari bulan Jun 2026 Masihi. Terima kasih rakan sekerja saya Haji Hamidi menemani AUDA di Salam Subuh, dan saya Haji Hayati akan terus bersama AUDA di Salam Doha hingga ke pukul 10 pagi. Semoga hari ini Allah memberikan kita rahmat limpahan kasih sayang, rahmat limpahan ketenangan di jiwa, kedamaian di hati, limpah rahmat rezeki yang berlipat-lipat, yang baik halal lagi berkat. Terus setia bersama kami di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Seketika bersama dengan rakan sekerja saya Harun dalam Mahfuzah. Silakan Harun.
3: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab

0: كاليني بربوني. الكلام ينفذ ما لا تنفذه الإبر. الكلام ينفذ ما لا تنفذه الإبر. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam untuk kali ini. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfuzuhul ibar. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfuzuhul ibar. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembusi oleh jarum. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa. Masalama.
1: Terima kasih Harun dalam Mahfuzah untuk pagi ini. Auda memandu, berhati-hati hendaknya. Jangan lupa pasang tali pinggang keselamatan Auda. Jangan gunakan telefon bimbit. Selamat memandu dari kami.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Ya, bersama-sama kita menikmati Serapan Pagi untuk pagi ini dan bersama-sama kita juga untuk mendengarkan rancangan Kuliah Mufti, Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti hari ini, kita dengarkan sambungan seterusnya mengenai perkhabaran daripada Rasulullah SAW mengenai basmalah. Selamat mendengarkan.
2: Kita baca Al-Quran, kita lihat kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, angin, jin dan lain-lain makhluk. Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia kuasa ke atas mereka ini. Jadi tidak mustahil. Inilah kedudukan. Jadi mengapa kita tidak mau pakai ini? Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak mansukh hingga hari kiamat. Ini khazanah. Mengapa tidak gunakan khazanah ini? Mengapa orang lupa? Mengapa tidak bertabaruk dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi? Kita pakai ini niat bertabaruk, insyaallah faedahnya kita dapat. Kalau susah, baca ini dengan niat bertabaruk, ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diarahkan kepada sahabat ini. Kan cantik tuh. Jadi mengapa dia empayakan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah? Semua orang boleh hafal sekarang. Semua kita tahu. Allah Taala sudah beri kelebihan pada kita ni untuk mengetahui ini. Senang menyebut. Allah Taala sudah beri kepada semua orang. Tapi mengapa tidak guna?
3: Itulah dia. Kita selalu lupa, kita tidak pandai memanfaatkan apa-apa yang baik, apa-apa yang boleh membawa laba. Padahal kita tak perlu bayar apa-apa, semua percuma, guna saja. Tapi kita tak mau guna. Satu misalan saya beri, orang menulis buku, buku tebal-tebal sampai beratus muka surat, tetapi blank. Bismillahirrahmanirrahim.

kosong bismillah. Tidak ada bismillah. Ini pun musibah. Patutnya mula-mula kita ni buka buku tu atas tajuk kata pengantar kah atau alu-aluan kah, perlu ada bismillahirrahmanirrahim sebaris saja. Tetapi tidak ada, kosong, kosong bismillah. Yang ada cakap-cakap, cakap pengarang, cakap pengantar, cakap alu-aluan dari orang itu saja. Dan hairannya lagi, ada juga buku agama. Hatta ada juga buku agama, penulis pun orang agama. Tapi ada, indah kita ini lihat, bismillahirrahmanirrahim, indah ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau indah percaya, coba unjar buku-buku. Ini dilema orang Islam. Sudah berlaku dari dulu lagi sampai sekarang. Inilah yang mengingatkan saya kepada tahun 50-an dahulu. Saya akan cerita. Waktu itu saya menuntut di Singapura. Umur belasan tahun lah kan. Saya masih ingat. Dan jadi pengajaran yang rakat. Guru saya, guru Quran. Ia juga imam Masjid Sultan yang ada sekarang. Ia juga guru di sekolah saya tu, guru Quran. Satu hari saya masuk kelas, saya bawa buku. Lepas rehat pukul 10 saya masuk bawa buku. Ia ada dalam bilik. Abdul Aziz, mari. Buku apa itu? Saya tunjuk. Buku Indonesia Ustaz, buku agama saya beli. Coba tengok. Dia buka. Buka pertama, saya buka pertama. Dua lembar bukanya. Lalu diumpankannya. Lain kalinya kalau beli buku Abdul Aziz, tengok mula-mula ada tulis bismillah atau tidak. Kalau tak ada tulis bismillah macam buku ini ya, tak payah beli. Walau buku agama, tak payah beli. Saya tanya sikit, pasal apa Ustaz? Maklum masa tu mana ada tahu apa-apa. Belum tahu kanak-kanak lah kat. Pasal apa Ustaz? Tidak ada berkat. Buang masa saja baca. La ilaha illallah. Hari ini saya pakai. Bulat-bulat saya pakai. Bulat-bulat saya pakai. Sampai sekarang. Sampai sudah tua ini saya pakai. Saya tidak lupa. Nah, inilah saya lihat hari ini itu yang banyak berlaku. Orang menulis kertas-kertas kerja, oh tajuk hebat-hebat, tapi kosong bismillah. Yang tulis bukan calang-calang orang, penulis-penulis setengahnya bertitle, title doktor, title profesor, title ustaz. Saya lihat-lihat, tidak ada bismillah. Tawar hati. Kalau saya, tawar hati saya itu melihat. Walaupun dibaca-baca juga, baca. Tapi hati sudah tawar. Ini namanya, kita ini indah berpegang kepada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ini perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berguna di zaman baginda saja, berguna hingga hari kiamat. Terpakai hingga hari kiamat. Kita nak kiamat bila? Belum tahu. Pakailah dulu ini. Kenapa tidak pakai? Ini perkara-perkara halus. Rahsia ini rahsia besar. Jangan lupakan. Ini kita hari-hari ini. Nak mulakan kerja, bacalah bismillah. Nak buat memo, bacalah bismillah dulu. Kalau tak tulis di atas, baca saja bismillahirrahmanirrahim. Apa salah? Mana ada susah, anda susah. Tetapi berkat. Berkat dan berkat. Ini berkat indah nampak. Yang indah nampak.

nampak itulah sebetulnya yang hebat. Ini yang nampak ada apa? Biasa. Yang tidak nampak itulah yang hebat. Allah Subhanahu wa taala, kita ni dah boleh nampak sekarang. Hebat. Terhebat. Syurga indah.